0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio Wedan Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi dalam kedua lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ada 4 lagu yang tadi udah aku spill, dan lagu pertama yang bakal kita puterin dalam kedua ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, dalam kedua buat kamu di pagi hari ini. Yang udah bergabung ada dari Kiswara dan juga ada dari Ngah Temin ya di pagi hari ini. Thank you banget udah ikut ngevote lagunya Tulus, Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia Hijau dari Tulus.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar. Mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu sampai 2. Lagu kedua yang bakal kita puterin buat kamu di lagu pilihan kamu ya, teman berdua, adalah lagu dari Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan di teman berdua. Tadi kita udah puterin juga lagunya Tulus Teh Hijau. Dan kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung juga di pagi hari ini, ada Nur Rahma, terus juga ada dari Rian, ada dari Cika underscore Didi dan juga Alia underscore Al Trampada yang bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Lagu terakhir di lagu pilihan kamu turun P2, kita bakal putarin lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love turun P2. Jadi buat turun P2 yang udah ikut di pagi hari ini untuk lagu pilihan kamu, thank you banget ya, karena ini lagu terakhir yang bakal kita putarin. Jadi yang gak sempat ikut untuk hari ini boleh ikutan lagi besok, vote lagu pilihan kamu mulai dari jam 7 sampai pukul 9 Trump 2. Jadi itu dia lagu pilihan kamu untuk hari ini. Abis ini Trump 2 jam 9 sampai jam 10 bakal ada bisik bincang asik. So langsung aja kita putarin, ini dia Olivia Dean, So Easy.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi by dari Makassar, teman terbaik kamu. Tolong by the way, masih di sepada tentunya jam 9 waktunya bisik bincang asik ya. Tolong by the way, dan seperti biasa di hari Selasa kita punya tema obrolan di bisik yang spesial juga. Tolong by the way, dan hari ini kita bakal bahas soal toleransi ya. Jadi ini adalah salah satu tema kita di hari Selasa, dan untuk spesifiknya lagi tolong pada dua, hari ini kita bakal bahas menghormati hari raya teman, bentuk toleransi yang nyata nih tolong pada dua. Jadi ya mungkin kita punya teman dengan latar berbeda ya, mungkin latarnya berbeda-beda dari kita, ada yang punya berbeda daerah, terus juga kebiasaan, bahkan agamanya juga ikut berbeda tolong pada dua. Tapi pernah gak sih kalian menyadari kalau perbuatan perbedaan itu justru bikin pertemanan kita jadi lebih berwarna? Wah, warna apa tuh? Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat teman-teman berdua, jangan kemana-mana.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman pada lanjut lagi ngebahas soal toleransi ya, menghormati hari raya teman, bentuk toleransi yang nyata nih teman pada. Jadi misalnya teman pada ketika teman kita sedang merayakan hari besar keagamaannya, mungkin kita punya tradisi yang berbeda gitu, dan cara beribadah yang berbeda, atau bahkan belum tentu memahami bagaimana mereka merayakannya. Nah itu momen seperti kayak bisa belajar bentuk toleransi yang baik dalam P2E. Dan menghargai hari raya orang lain itu sebenarnya gak harus dengan melakukan sesuatu yang besar kok ya. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti kayak memberikan ucapan dengan tulus, terus juga menghormati teman yang sedang beribadah, atau sekedar gak mengganggu mereka saat menjalankan kegiatan keagamaannya. Jadi hal-hal kecil seperti itu mungkin kelihatannya sepele sampai dua, tapi bisa menunjukkan kalau kita menghargai keberadaan orang lain. Dan kita gak harus punya keyakinan yang sama untuk bisa bersikap baik dan menjaga hubungan pertemanan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi dalam pedoman membahas soal toleransi, yang menghormati hari raya teman, bentuk toleransi yang nyata dalam pedua. Jadi dalam pedua buat kita ya mungkin kelihatan kayak sepele untuk menunjukkan rasa toleransi, tapi itu penting banget dalam pedua. Jangan sampai perbedaan agama justru jadi alasan untuk saling mengejek, menghakimi, atau bahkan menjauh dari seseorang dalam pedua. Jadi menghormati hari raya teman juga bisa menjadi kesempatan buat kita untuk mengenal budaya dan tradisi yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui nih dalam pedua. Misalnya kita bisa belajar kenapa suatu hari raya dianggap penting, apa saja tradisi yang bisa kita lakukan, atau bagaimana keluarga mereka merayakannya dalam pedua. Dan selama kita bertanya dengan sopan dan juga nggak bermaksud menghakimi, obrolan seperti kayak justru menambah wawasan kita dalam pedua, dan juga itu menjadi salah satu hal yang bisa kita terapin ya untuk saling menghargai dan saling menghormati budaya masing-masing dalam pedua. Toleransi juga bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua hal yang dilakukan orang lain, tetapi juga dalam pedua kita punya hak untuk memegang prinsip dan juga keyakinan masing-masing. Yang penting dalam pedua jangan sampai perbedaan itu membuat kita merasa paling benar sendiri lalu menganggap orang lain salah hanya karena mereka punya cara hidup yang berbeda ya. Jadi menghargai orang itu penting banget, dan juga dalam pedua kita punya pandangan hidup yang mungkin berbeda tapi harus saling menghargai. Menghargai orang lain bisa mulai dari kesediaan kita untuk mendengarkan dan memahami, bukan malah memaksakan pendapat sendiri dalam pedua. Yang enggak kalah penting itu toleransi itu sebaiknya enggak cuma muncul saat hari raya. Jangan sampai kita ramah kepada teman ketika sedang hari raya saja ya tanpa dua, tapi justru menjauhi atau mengejek mereka di hari-hari biasa itu enggak boleh. Jadi hari-hari apapun itu toleransi tetap dilakukan dan bukan di hari-hari tertentu aja terlampau dua. Oke deh, nanti kita masih balik lagi, masih ada satu segmen lagi sebelum kita closing di jam 10 ya terlampau dua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampe 2 masih ngebahas soal toleransi ya Rampe 2. Jadi coba kita bayangkan kalau semua orang tuh bisa saling menghormati seperti itu, lingkungan pertemanan bisa jadi lebih nyaman juga, dan gak ada yang merasa direndahkan hanya karena perbedaan keyakinan, dan juga kita bisa hidup berdampingan dengan lebih damai Rampe 2. Dan karena pada akhirnya toleransi itu bukan cuma tentang siapa dan apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Rampe 2, mungkin mari kita bangun ya sikap toleransi yang baik kepada teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita ya. Jadi perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, justru dari perbedaan kita bisa belajar memahami satu sama lain, Rampe 2. Oke deh, itu dia ya pembahasan kita untuk hari ini di hari Selasa, Rampe 2. Dan besok kita bakal balik lagi. Aku harus pamit undur diri nemenin kamu hari ini, karena udah mau jam 10 juga. Abis ini bakal ada jazz music sampai jam 11 nanti. Bakal ada di jam 11 bakal ada santai siang juga yang bakal nemenin kamu di hari ini. So aku Rai pamit undur diri and see you. Bye bye. Terima kasih.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

99,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kalian semua nih, teman Perdua yang masih belum diputarin lagu yang kamu suka di Santai Siang untuk edisi hari ini, buruan gabung di 08 11 40 968 bareng Isan pastinya di WA kita, atau kamu juga bisa gabung via DM Instagram kita di area underscore Perdua Makassar. Atau gampangnya lagi, buat kalian semua yang udah punya area digital teman Perdua, kamu langsung aja gabung di area digital kita. Dan juga kamu bisa request melalui kolom komentar di area digital Perdua Makassar. Oke, okay? Bakalan aku puterin dan juga bakalan aku tungguin teman Perdua yang suka lagu-lagu kekinian mungkin, atau mungkin lagu-lagu yang memorable yang bisa mengingatkan kamu sama seseorang. Cie, boleh. Kita bakalan tungguin semua nih teman Perdua. Jadi buruan kirim sekarang juga.

Itulah dia teman pro 2, lagu-lagu yang mungkin udah disiapin buat kamu. Abis ini kita bakalan ngulik bareng. So don't go anywhere and keep running on Narsis Podcast FM Pro 2 dari Makassar. Yang pengen tahu kita bakalan ngulik apa aja untuk edisi hari ini,

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kalian semua yang mungkin hari ini lagi menikmati udara yang lumayan bergairah gitu, teman Pro 2 ya. Bukan lagi bergairah karena panas memang, gitu, teman Pro 2 ya. Nah, ini apalagi kalau misalnya kamu yang punya aktivitas yang sangat padat gitu ya, teman Pro 2, dan masuk jam-jam siang, terus sudah makan siang gitu, cari sesuatu yang bisa buat untuk kamu lebih segar dan juga apa ya, membuat lidah kamu jadi lebih manis gitu, teman Pro 2. Entah mungkin itu minuman dingin atau makanan manis, atau mungkin jajanan yang biasanya lewat di TikTok atau di Reels kamu, teman Pro 2, dan kayak pengen langsung beli gak sih? Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang jajanan gitu, pernah gak sih kalian lihat makanan yang kelihatannya sangat simple tapi tampilannya yang bagus, menarik gitu, kita kayak penasaran pengen cobain, padahal sebenarnya itu kayak aduh gampang sekali dibuat gitu, biar kita buat setiap hari di rumah bisa aja sebenarnya. Nah, kalau kita lihat videonya apalagi di teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat dia dimakan dengan kriuk-kriuknya, dengan rasanya yang kayaknya familiar lah buat kita. Nah, untuk ngulik hari ini kita bakalan ngajak teman Pro 2 untuk kenalan dengan makanan dengan bahan dasar buah nih, teman Pro 2 ya. Terus punya ciri khas masing-masing. Ada yang namanya tanghulu, tahu enggak sih tanghulu, teman Pro 2 ya? Tanghulu ini adalah buah yang dilapisi dengan gula ya, teman Pro 2, karamel yang renyah. Terus ada juga es kulkul. Kalau es kulkul sendiri ini adalah buah juga yang dibalur dengan coklat nih, teman Pro 2. Nah, terus apa lagi perbedaannya dan yang bikin menarik, teman Pro 2? Kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

kita tadi udah ngomong tentang school cool dan juga apa tadi? School cool sama tanghulu. Tanghulu itu kan buah yang dikasih sama karamel, gula yang dicairin kan teman Pradua. Kalau school cool itu adalah buah yang dikasih coklat ya teman Pradua. Kalau misalnya sama-sama kriuk kalau digigit teman Pradua, karena karamel dan juga pastinya sama coklatnya. Nah, kita mulai dulu dari tanghulu ya teman Pradua. Tanghulu kala bukan ya, itu dahulu. Nah, tanghulu ini buat kalian yang suka scrolling TikTok gitu teman Pradua, atau di Instagram, atau mungkin di acara birthday dan juga acara weddingan biasanya ada deh teman Pradua ya. Jajanan yang satu ini sudah sering banget muncul ya teman Pradua, dan tanghulu merupakan jajanan tradisional asal Tiongkok ternyata, yang dibuat dari bahan buah-buahan segar seperti stroberi segar, anggur, kiwi, yang ditusuk seperti sate ya teman Pradua, lalu dilapisi gula yang dimasak sampai dengan mengeras, which is itu adalah karamel ya teman Pradua ya. And then yang bikin tanghulu menarik dan sesatnya saat dimakan gitu teman Pradua ya, seperti menyegarkan karena ada buahnya teman Pradua, dan juga manis pastinya karena dari gula karamelnya nih teman Pradua. Oh, siapa yang suka sama tanghulu nih teman Pradua. Nah, kalau ngomongin tentang sensasinya saat dimakan, bagian luarnya juga itu rasa renyah tadi ya teman Pradua, perpaduan rasa manis dan juga ada dalam satu gigitan lah ya teman Pradua ya. Kalau tanghulu ternyata bukan cuman soal buah atau menusuk buah yang mencelupkannya ke dalam gula loh. Ternyata lapisan gulanya ini perlu dimasak dengan suhu yang tepat supaya bisa mengeras dengan menghasilkan tekstur yang renyah gitu. Jadi enggak asal dimasak atau tidak asal dicairin gitu teman Pradua. Karena kalau prosesnya pas, lapisan gulanya bisa jadi lengket atau enggak bisa mengeras dengan baik. Meskipun kelihatannya sederhana teman Pradua, tapi memang ada teknis khususnya lah ya, asik. Nah, dan kalau misalnya kita ngobrolin tentang es kulkul ya teman Pradua ya, kulkul artinya dingin, jadi kalau es tampil buah yang dingin ya teman Pradua ya. Sebentar kita bakalan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua menemani kalian semua di ngulik hari ini, dan kita masih bahas tentang eskulkul ya teman Pradua. Kalau tadi kita udah bahas lawannya tadi ya teman Pradua, si Tang Hulu itu. Sekarang kalau bisa kita bahas tentang eskulkul, jajanan yang dibuat dari buah yang ditusuk menggunakan stick terus dibukukan lalu dilapisi coklat yang ditambahkan dengan berbagai topping seperti kacang, meses ataupun remahan biskuit di teman Pradua. Itu kayak jadul banget ya teman Pradua ya. Dan ini adalah makanan atau jajanan yang paling sering digunakan dibeli kalau misalnya lagi padas zaman dahulu. Dan buah yang paling sering digunakan adalah pisang. Kalau Tang Hulu kan biasanya strawberry atau enggak anggur ya teman Pradua. Tapi ini yang agak lebih mudah dijangkau sama masyarakat Indonesia, yaitu pisang ya. Ada juga yang menggunakan semangka dan yang lainnya nih teman Pradua. Pokoknya perpaduan buah dingin dengan juga coklat yang mengeras bikin eskulkul itu cocok banget dinikmati pada saat cuaca lagi panas-panasnya. Apalagi kalau toppingnya melimpah, rasanya makin seru gitu teman Pradua. Nah, berbeda dengan Tang Hulu, mengandalkan lapisan gula yang renyah, eskulkul punya sensasi coklat yang membalut buah bekunya gitu. And then interesting one about eskulkul ini adalah jajanan yang gampang dikreasikan dengan apapun yang dijual dengan harga yang sesuai dengan bahannya, ukurannya, serta toppingnya yang digunakan. Makanya eskulkul bisa menjadi salah satu ide usaha kuliner rumahan yang cukup menarik untuk dicoba. Masih ada jika orang jual eskulkul teman Pradua? Kalau masih ada, komen ya teman Pradua ya. Atau mungkin masih ada yang sering atau bahkan menjual eskulkul, boleh nih. Atau mungkin menjadikan ide jualan untuk nanti teman Pradua, boleh juga ini teman Pradua ya. Oke deh, karena sekarang udah hampir jam 1, it's been that kita bakal dikasih kamu informasi dari dunia olahraga. Kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik menemani kalian semua. And keep hearing on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Terbaik kamu.

Oke deh, teman Perdua, waktunya kasih kamu kabar dari rri.co.id, teman Perdua, dan kita bahas tentang dunia olahraga. Ada dari Kyrie Irving yang bersiap kembali merumput di NBA 2026-2027 nih guys. Kembalinya Irving ditandai dengan torehan 17 poin saat tampil bersama Dallas Mavericks dari Cina nih teman Perdua. Di Cina I mean, dan juga bersama Dallas, Irving menjalani laga pramusim Cina dan momen ini menandakan kembalinya setelah absen panjang akibat cedera lutut. Nyaris 600 hari Irving tak bermain, saat dinyatakan pulih dan siap bermain, Mavericks katanya tak mau menunggu lama dengan memasukkan nama Irving sejak pramusim. Dan tak membuang kesempatan, Irving langsung mencetak 17 poin untuk Mavs di laga pembuka dengan reserve layup. Irving kembali beraksi di teman Perdua. Dan pebasket Amerika Serikat itu mencetak 6 poin dari 13 percobaan setelah kurang dari 22 menit. I mean teman Perdua, dan yang menambahkan 3 assist dan juga 2 rebound di teman Perdua dalam menghadapi lawannya. Congratulations buat kalian, semoga bisa menambah jajaran ke pemain-pemain NBA kelas dunia. Teman Perdua, Isan masih bakal balik lagi kasih kamu kabar yang lainnya, jadi tetap stay di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman berdua, kasih kamu kabar terbaru dari dunia olahraga. Yang pertama, kedua ya, dari Coventry City yang secara mengejutkan melibas Newcastle United 4-1 pada laga penutup pekan ke-6 Liga Utama Inggris 2026-2027. Dan laga ini dimainkan di Coventry Building Society Arena di 13 Oktober 2026. Dan kemenangan impresif ini asuhan dari Frank Lampard menjadi penanda baru dan sejarah baru bagi tim promosi tersebut. Dan ini merupakan gol kandang pertama di kasta tertinggi Inggris pada 25 tahun terakhir di teman Pradua. And then Jack Rodoni katanya membuka keunggulan dari titik penalti pada 6 menit ke-6 dengan disusul dengan tendangan melengkung dari Siddiqui Sherif pada menit ke-48 di teman Pradua. Dan menurut pelatih Coventry Frank Lampard sangat bangga karena titik serangan balik berjalan dengan sempurna. Dan keputusan itu memasukkan Ellis Sims dan juga Evan Mufni langsung mengunci kemenangan di bari bangku cadangan. Lampard juga memuji performa pemain muda seperti Siddiqui Sherif dan juga Stephen Mufni. Dan dia juga bahagia bisa mempersembahkan kemenangan dengan di kandang pertama ya teman Pradua bagi Republik CBS Arena setelah 25 tahun menanti nih teman Pradua. Hasil ini membawa Coventry naik ke posisi 14 klasemen sementara, menjauhkan mereka dari zona degradasi. Dan Newcastle tertahan di peringkat 11 setelah menelan kekalahan tandang beruntun dengan skor serupa di teman Pradua.

Balik lagi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Kabar terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Menteri Pemuda Olahraga Menpora Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk Piala Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Untuk upacara pengukuhannya dan pelepasannya dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, di teman Pro 2. Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan pataka bendera merah putih oleh Menpora Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Seni Marbun, dan selanjutnya diserahkan kepada Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 pada Reda Mantovani. Dan dalam arahan Menpora katanya motivasi para atlet untuk bisa memberikan terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas ASEAN tersebut, khususnya untuk menentukan target 7 medali emas dan 10 besar dalam multi event yang berlangsung di 18 sampai dengan 24 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan ya teman Pro 2 ya, atlet kita di Paralympic Games ini bisa memenangkan atau membawa pulang medali emas nih teman Pro 2. Amin. Kalau gitu kita masih bakal balik lagi kasih tahu kamu kabar dari dunia entertainment di jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Tetap stay tune di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman Pradua. Kita akan menuju ke informasi dari dunia entertainment. Aktris Anya Zen menjadi sorotan lewat penampilannya sebagai pemeran Ningsih dalam film horor Misteri Lubang Buaya garapan sutradara Hanung Bramantyo. Dan dalam film berlatar belakang 1964 itu memerankan seorang penari ronggeng yang menghadapi pengkhianatan dalam ketidakadilan. Cerita film ini berpusat pada penyelidikan Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra, dan ia mengusut serangkaian pembunuhan terhadap tokoh desa yang terjadi setiap tanggal 30 dan dikaitkan dengan kemunculan sosok misterius yang disebut Hantu Bolong nih, teman Pradua. Dan di tengah penyelidikan tersebut, karakter Ningsih hadir sebagai sosok yang mewakili kelompok tertindas pada masa itu. Dan Anya mengaku bangga mendapatkan kesempatan untuk memerankan karakter yang menurut kemampuan fisik dan juga emosialnya itu tertuntut gitu, teman Pradua. Untuk mendalami peran ini, Anya harus menghadapi sejumlah adegan berat secara emosional. Dan ia mengungkapkan sempat meminta izin kepada Hanung untuk menceritakan detail salah satu adegan kepada psikolognya demi menjaga kesehatan mentalnya nih, teman Pradua. Dan Anya mengatakan Hanung mendukung langkah tersebut dan mengizinkan untuk menjelaskan adegan terperinci kepada psikolog. Dan ia juga mengapresiasi pemeran kru di lokasi syuting untuk menjaga kenyamanan selama proses pengambilan gambar nih, teman Pradua. Film ini menggabungkan antara unsur horor misteri dengan latar belakang sejarah Indonesia menjelang tragedi 1994. Film Lubang Buaya masih tayang di bioskop Indonesia.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Kabar entertainment yang kedua adalah dari Dr. Doom yang menjadi sorotan setelah merchandise film Avengers Doomsday menampilkan sebutan baru yaitu Lord Doom. Perubahan tersebut memunculkan spekulasi mengenai identitas dan juga peran karakter dari Robert Downey Jr. dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan dilansir dari The Direct 12 Oktober 2026, sebutan Lord Doom ini muncul pada label figur koleksi Funko Concept Series. Dan produk tersebut menampilkan desain kostum Dr. Doom dengan sejumlah perubahan visual. Dan merchandise tersebut menggunakan nama Lord Doom, bukan Dr. Doom seperti sebutan karakter film selama ini. Namun nama tersebut belum memastikan perubahan identitas karakter dari film. Figur dari Lord Doom ini selaras dengan gambar Victor Von Doom sebagai penguasa Latveria. Dan meski demikian, Marvel belum mengonfirmasi secara resmi bahwa film tersebut akan mengganti nama Dr. Doom menjadi Lord Doom, teman-teman berdua. Marvel Studios mengumumkan Robert Downey Jr. sebagai pemeran Dr. Doom pada acara San Diego Comic Con 2024, dan pengumuman tersebut menjadi penanda kembalinya aktor itu ke MCU setelah memerankan Tony Stark as Iron Man, teman berdua. Dan katanya Dr. Doom merupakan tokoh antagonis Marvel yang dikenal sebagai ilmuwan sekaligus penguasa Latveria. Dalam komik, karakter ini memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan teknologi, dan juga kekuatan sihir. Nah, untuk film Avengers Doomsday akan tayang di 18 Desember 2026 di US. Sementara itu Disney Indonesia menyebutkan film ini akan tayang di 16 Desember 2026 di Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, pengembang game terbaru Control Resonant menghadirkan perpaduan aksi eksplorasi dan juga materi supernatural dalam petualangan di Manhattan. Game besutan Remedy Entertainment ini membawa pemain menghadapi perubahan realitas akibat kekuatan misterius yang mengancam dunia manusia. Melalui situs resminya, Remedy Entertainment menjelaskan bahwa Control Resonant memperluas semesta Control melalui pertarungan eksplorasi dan juga pilihan pemain. Unsur misteri, atmosfer mencekam, serta ketegangan tetap menjadi bagian penting dari identitas seri tersebut. Sebagai sequel Control yang dirilis 2019 ya teman Pro 2 ya, game ini menempatkan Dylan Fadden sebagai tokoh utamanya dan juga Dylan harus menghadapi ancaman supernatural sekaligus mencari saudara perempuannya Jesse Fadden yang menghilang di tengah krisis. Berbeda dari game pertama yang banyak mengandalkan senjata api dan kemampuan telekinesis, Control Resonant lebih menonjolkan pertarungan jarak dekat dan Dylan menggunakan senjata supernatural bernama Abren yang dapat berubah bentuknya untuk menghadapi berbagai musuh nih teman Pro 2. Ih, seru banget ya, pengen main jadinya nih teman Pro 2. Untuk penggemar game ini dan penggemar game-game aksi petualangan gitu ya, Control Resonant menawarkan konsep permainan yang menggabungkan pertarungan dinamik, terus ada eksplorasi dan juga misteri, dan daya tariknya terutama tertarik pada dunia yang tidak bisa tidak biasa serta cerita yang berpusat pada karakter dan ancaman supranatural. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita masih bakal balik lagi kasih kamu info lokal ya. Jadi tetap sih jalannya di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi masih di Santai Siang yang nemenin kamu di hari ini pukul 3. Teman Pro 2 di Pro 2 Makassar kedatangan tamu spesial nih. Kita sapa-sapa dulu, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Wih, sudah kedengaran nih suaranya. Ini katanya ada kunjungan ya?
1: Betul, Kak.
0: Dari kampus mana nih kalau boleh tahu?
2: Selamat siang, Kak.
0: Wait, selamat siang dulu.
1: Dari kampus UIN Alauddin Makassar.
0: Kampus UIN Alauddin Makassar.
2: Iya,
0: sama kita. Ada. Kita saya juga alumni UIN.
2: Oh. Ya,
0: saya jurusan kalau kalian jurusan apa?
1: Jurusan ilmu komunikasi, Kak.
0: Tetangga Jeki Pai.
3: Apa kita? Kak?
0: Jurnalistik. Iya, jelas. Satu fakultas. By the way, kita kenalan dulu ada siapa aja nih yang datang di Pro 2 Makassar untuk hari ini? Mulai dari siapa dulu
2: saya.
0: Nih?
2: Baik, Kak. Saya, Kak, perkenalkan nama saya Syam.
0: Syam, nama lengkapnya?
2: Iya.
0: Syamsul Alam.
2: Syamsul Ali Putra.
0: Okay, Syam ya.
2: Iya.
0: Kalau yang ini?
3: Perkenalkan nama saya Naldisa Putra Sarif, biasa dipanggil Naldi.
0: Naldi. Kalau yang cantik sendirian nih?
4: Saya Erma Nursi Amelia. Nggak,
0: kasih mic dulu tahu anak.
4: Saya Erma Nursi Amelia, biasa dipanggil Erma.
0: Erma. Okay, Syam, Naldi, Elma sama?
1: Saya Ahmad Fauzi.
0: Ahmad Fauzi dipanggil?
1: Panggil Fauzi.
0: Fauzi, okay. Selamat datang aku ucapin di Pro 2 Makassar.
1: Makasih,
0: ini
1: ya.
0: Adalah studionya Pro 2 Makassar. Jadi kalau kalian dengerin mungkin di radio atau di mobil gitu Pro 2 Makassar, frekuensinya 96,8. Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tapi by the way, boleh dijelasin dulu gak kalian tujuannya datang ke RRI Makassar itu tujuannya ngapain sih kalau boleh tahu?
1: Buat ini sih, Kak, sebenarnya kita penasaran juga di RRI ini. Kan jauh dari, secara lokasi kan jauh.
0: Oh, jauh banget, iya jauh. Terus ini
1: harus...
0: ini ada tugas mata kuliah kah?
1: Iya. Yeah.
0: Mata kuliah apa tuh kalau betul?
1: Mata kuliah media massa.
0: Media massa. Dosennya siapa?
1: Pak Amar Ahmad.
0: Amar Ahmad. Aduh, kebetulan saya enggak dapat Amar Ahmad. Oke, jadi ini adalah salah satu kunjungan ke RRI Makassar terkait mata kuliah
1: media massa.
0: Media massa. Jadi selama udah datang di RRI Makassar nih, kalian udah lihat apa aja nih dan dapat apa aja di RRI Makassar? Siapa yang bisa jelasin? Dari mungkin dari siapa sih namanya? Syam. Boleh dijelasin Syam, apa sih yang udah didapatin pas berkunjung ke RRI Makassar?
2: Saya, Kak. Jadi yang sudah saya dapat di RRI Makassar itu mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Dewiki terkait bagaimana RRI Makassar bisa dapat mengikuti perkembangan zaman.
0: Mm-hmm.
2: Dan mengikuti tren-tren yang sekarang.
0: Oke, okay. Kalau dari siapa? Fauzi?
1: Naldi ini.
0: Oh, Naldi.
3: Oh, kalau saya pribadi, saya baru tahu bahwasanya ada yang seperti Pro 1,
0: oh, Pro 2, iya.
3: Yang saya tahu itu RRI ya, seperti penyiaran biasa, TVRI pada umumnya, radio-radio yang lain.
0: Oke, okay. Berarti udah tahu bedanya kalau Pro 1 ini, Pro 2 ini, Pro 3, Pro 4, Pro 5 gitu.
1: Betul, Kak.
0: Oke, okay. Kalau dari siapa tadi?
1: Erma.
0: Oke, okay. Erma coba dijelasin, kamu udah dapat apa aja nih di RRI Makassar?
4: Kalau saya, Kak, yang tadi, saya juga tidak jauh beda sih sama Naldi.
0: Mm-hmm.
4: Kayak baru tahu ternyata RRI itu punya kayak Pro 1, Pro 2, sampai Pro 5. Terus ternyata RRI juga punya event tahunan yang bisa berkontribusi dengan masyarakat mungkin.
0: Oke, okay. Kalau dari Fauzi?
1: Kalau dari saya sih sebenarnya udah terjawab, tapi ada beberapa hal.
0: Mm-hmm.
1: Di mana kita sebagai Gen Z yang kalau tahu RRI itu ya,
0: mm-hmm.
1: Cuma radio apa jadul.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Pas datang, wah ini ternyata ada yang menarik, dia memberikan kesan visual juga ternyata.
0: Okay, betul. Jadi kita tuh kalau di radio di RRI apalagi di Pro 2 juga itu kita juga ikuti zaman gitu, era digital. Kita ikut di ada aplikasinya. Tahu nggak aplikasinya apa? Siapa yang tahu? Aplikasi untuk dengerin RRI.
1: RRI digital.
0: Betul, RRI digital. Terus kita juga biasanya live di YouTube. YouTube-nya itu kalau di Pro 2 RRI Pro 2 Makassar. Nah kalau yang umum itu RRI Makassar, ada YouTube-nya RRI Makassar. Terus juga biasanya live di TikTok juga. Jadi kita biasanya sambil siaran kita juga sapa-sapa pendengar lewat TikTok juga. Jadi itu kita juga harus ikut zaman sekarang juga dalam siaran juga. Nggak cuma di radio tapi juga di media online, media massa kita juga ikut berkembang juga tentunya. Oke. Okay. Tapi by the way kalian sekarang udah semester berapa kalau boleh tahu?
1: Sekarang udah semester 5, Kak.
0: Semester 5. Berarti udah magang?
2: Belum.
1: Belum.
0: Oh, berarti
2: nanti setelah habis semester 5 baru magang.
0: Nanti udah ada planning magangnya di mana?
2: Belum. Sejauh belum ini ada.
0: Oke, ambil aja nanti ya. Chat Mas Dwiki. Mas Dwiki boleh enggak aku magang di RRI Makassar? Langsung di ACC itu sama Mas Dwiki. Boleh, boleh. Tapi biasanya kalau di jurusan kalian itu magangnya berapa lama sih?
1: Waduh, kurang tahu lagi.
2: Masih coba buat sekitar 4 sampai 1 bulan.
0: 1 bulan ya? Ah ya. Oh, iya kayaknya berarti 1 bulan bolehlah kalian di RRI Makassar nanti belajar siaran. Kalau di Pro 2 kalian ikut siaran kayak yang anak-anak ada dari UNM, ada di Unhas, ada dari SMA juga itu tadi ada yang ikutan juga di sini. Tapi lumayan jauh jaraknya. Kalau di RRI.
1: Jauh. Tapi kalau
0: apa?
1: Kalo... Tapi kalau begininya sih.
0: Oke. Okay. Boleh lah ya. Oke, nanti digaskan lah ya. Nanti digaskan kalian ikut coba bergabung di Pro 2 Makassar. Tapi terakhir nih buat kalian ada enggak harapan-harapannya buat kedepannya gitu, karena kita kan dari dari jurusan menyangkut soal media gitu. Media apalagi sekarang di radio. Apa sih harapan-harapan kalian kedepannya buat media di Indonesia gitu?
1: Mau satu-satu nih.
0: Boleh. Nah.
1: Dari saya sih lebih berkembang lagi, lebih buat yang lebih menarik, supaya tetap terus
0: eksis ya.
1: Eksis.
0: Betul.
1: Dilanjutkan oleh generasi muda.
0: Betul banget. Kalau dari Herma, Herma.
1: Herma kak.
0: Herma, Herma, Herma, ya. Oke, Herma.
4: Kalau saya apa ya?
0: Apa aja deh, apa aja. Apa ayo?
4: Kalau saya sih kak kayak begitu juga supaya kayak
0: selalu buat, ikut zaman ya?
4: Iya ikut zaman supaya kita ini yang Gen Z atau yang Gen Z milenial nanti tidak hilang lagi kayak siaran-siaran begini.
0: Iya betul betul.
4: Tidak tenggelam.
0: Betul betul. Yeah. Kalau dari siapa Naldi. Tadi Naldi. Yeah.
3: Kalau dari saya pribadi sih kak,
0: suaranya Naldi berat nah.
3: Saya lebih berharap ini media lebih dapat dipercaya.
0: Betul betul.
3: Karena banyak media yang memberitakan seperti hal-hal hoax.
0: Betul betul.
3: Membuat berita-berita yang sebenarnya tidak cocok, manipulasi.
0: Betul.
3: Jadi mungkin harapan saya media bisalah mencontohkan bagaimana itu media seharusnya.
0: Betul betul betul betul. Terakhir dari Syam.
2: Ya, kalau dari harapan saya kak, kan itu RRI Makassar kan sudah ada tuh yang kayak sudah RRI yang tidak hanya cuma menampilkan suara tapi sudah ada visual juga.
0: Betul betul betul.
2: Dan peningkatan di era media sosial juga sudah mulai berkembang seperti dari YouTube, aplikasi maupun media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Mungkin dari saya mungkin lebih kayak lebih ditingkatkan lagi terkait itu sudah bagus mungkin saya kak menurut saya. Cuman masih banyak yang belum tahu terkait RRI Makassar sejauh ini.
0: Oke. Okay.
2: Ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi
0: publikasinya ya.
2: Publikasinya.
0: Kalau orang-orang tahu ya, semakin ya, banyak viewersnya ya, semakin terkenal juga. Betul, ya. Kak. Betul. Oke okay ya. Deh, thank you banget udah coba siaran di Pro 2 Makassar.
1: Sama-sama, Kak.
0: Nanti kita tunggu kalian kalau memang mau magang di RRI boleh nanti.
4: Ya, ayo, ayo.
1: Kalau bisa besok.
0: Kalian selesaiin dulu semester ini ya. Nanti kalau ini langsung kirim aja surat ke RRI Makassar di, nanti diterima sama Mas Dwiki.
1: Siap, gitu. Siap, siap.
0: Oke deh, thank you banget kalian anak-anak dari UIN Alauddin Makassar yang udah berkunjung ke Pro 2 Makassar. Nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu Trans 2. Jadi buat Trans 2 jangan kemana-mana doa.
2: Iya Kak, terima kasih.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ada festival titik koma di Pro 2 Loki. Di teman Pro 2 udah kasih kamu kabar kalau misalnya untuk festival ini digelar di Taman Jalinan Jiwa Kantor Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar, mengusung tema Pause, Play and Prevail dan Equal Canvas for Every Soul. Kegiatan ini mendorong kesadaran kesehatan mental sekaligus menghadirkan ruang aman dan inklusif bagi mahasiswa. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari konvoi, pertunjukan bakat, melukis hingga aktivitas cap tangan tembok setara. Dan rangkaian kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan mahasiswa dari beragam latar belakang. Salah seorang peserta, Nurul Hikmah, mahasiswa program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Unhas angkatan 2025, mengaku terkesan dengan ruang yang dihadirkan Pusat Disabilitas Unhas, dan dia juga merupakan peserta rekrutmen relawan teman difabel batch 4. Dan Nurul mengikuti sejumlah kegiatan dalam festival termasuk pertunjukan bakat, bulu tangan di tembok setara serta sesi berbagai materi, dan dia mengatakan pengalaman tersebut membuatnya merasa diterima. Ia berharap kepedulian terhadap kesehatan mental dapat diwujudkan melalui sikap-sikap saling menjaga dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bercerita di teman Pro 2. Sementara itu, kurator Lingkar Bertahan sekaligus ketua Mentari Foundation Sulawesi Selatan, Muhammad Dedi Sasmita, menjelaskan kalau misalnya Lingkar Bertahan merupakan platform untuk berfokus pada penanganan krisis kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri di lingkungan kampus, di khususnya di Unhas. Dan dalam berbagai sesi festival tersebut, Didi menyampaikan bahwa Lingkar Bertahan telah berjalan selama 1 tahun dengan menjangkau 520 orang. Inisiatif dari berangkat dari pengalamannya sendiri menyintas yang pernah menghadapi pikiran untuk mengakhiri hidup, dan pengalaman tersebut membuatnya menyadari bahwa banyak orang menghadapi kesulitan serupa tetapi tidak memiliki ruang yang nyaman untuk bercerita nih teman Pro 2. Ayo untuk kalian semua melalui festival titik koma 02 volume 2 maksud saya. Palestina juga Lingkar Bertahan berharap kesadaran mengenai kesehatan mental dan kesetaraan terus bertumbuh di lingkungan Unhas, dan kehadiran kegiatan kreatif dan ruang pendampingan diharapkan dapat mendorong keterciptanya lingkungan kampus yang menghargai perbedaan, menyediakan ruang yang aman dan juga mendukung kesejahteraan mental seluruh mahasiswa.

kiss me. Wants to me, who wants kiss me? No, no, ya teman, jangan dilanjut. Tapi yang bakal aku lanjut teman Prado ini kabar dari Universitas Negeri Makassar atau UNM yang kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional setelah 7 proposal yang diajukan berhasil memperoleh pendanaan program Aksara 2026 dan capaian ini menjadi peluang dosen dan mahasiswa UNM untuk merealisasikan gagasan pengabdian dan menyasar kebutuhan masyarakat. Dari total 11 proposal yang masuk dalam seleksi, 7 diantaranya dinyatakan lolos dengan seluruhnya berada pada skema Aksara Peduli. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa program Aksara menjadi salah satu ruang bagi sivitas akademika UNM untuk mengembangkan kegiatan yang tidak hanya di berorientasi pada akademik tapi pada penerapan solusi di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Rektor UNM Profesor Dr. Farida Patitingi SHMHUM mengumumkan dan menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh tim berhasil melewati proses seleksi pendanaan tahun ini dan ia mengucapkan selamat kepada dosen, pembimbing dan juga mahasiswa yang telah membawa proposal mereka hingga dinyatakan lolos di teman Pro 2. Melalui program Aksara 2026, setiap siswa, mahasiswa Mayamin teman Pro 2, setiap tim mahasiswa UNM ini proposalnya dinyatakan lolos berhak memperoleh alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Nah, dana tersebut juga digunakan untuk merealisasikan proyek pengabdian sekaligus penerapan teknologi di lapangan sesuai dengan rancangan masing-masing tim. Itu dia teman Pradua untuk hari ini login kita ya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang masih pengen tahu yang lainnya jangan kemana-mana. Keep Radio Konensis Pulau FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Itu dia teman Pradua login kita hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. It's time to meet really self from here. Sampai ketemu besok hari ya guys ya. Dan jangan bosan-bosan dengerin Pradua RRI Makassar, karena bakal selalu ada updatean yang menarik buat kalian semua. Kalau gitu Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradera di Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Pradua. Balik lagi di Sore Ceria. Gimana kabarnya, teman Pradua? Apakah all good? Mudah-mudahan kayak gitu ya. Walaupun memang cuaca Makassar, sebenarnya bukan cuaca sih ini, lebih ke memang akibat dari karhutla gitu ya. Jadinya Makassar juga kena dampaknya. Kayaknya kita rasa kayak mendung gitu ya. Ternyata sebenarnya itu adalah ya udaranya memang yang sudah tidak bagus juga gitu ke Makassar. Jadi jangan lupa ya teman Pradua pakai masker sebisa mungkin gitu. Memang kayaknya kalau kulihat tuh di jalanan masih ada yang enggak pakai, tapi ada juga yang pakai gitu. Karena memang mungkin tidak separah di mungkin Kalimantan gitu ya. Kalau mereka emang harus banget gitu ya pakai masker ya. Tapi anyway mudah-mudahan semua ini cepat berakhir teman Pradua. Semoga cepat turun hujan yang bermanfaat buat kita semua gitu ya. Amin. And by the way barengan sama Enggi di Sore Ceria nemenin kamu sampai di jam 8 nanti. Pokoknya kita bakalan seru-seruan bareng. Jadi jangan kemana-mana ya. Harus selalu stay terus di Pradia FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Prodiar dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, harus sore-sore itu tuh harus rame-rame.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Kalian enggak mau ikut?
0: Hah?
1: Ada juga karyawanku satu kayaknya.
0: ini warung apa kan ada karyawannya begitu. Aduh, anyway Tita, ini kan yes. Kayaknya tuh kurasa akhir-akhir ini tuh yang lagi banyak mencuat itu adalah girl group.
1: Betul sekali, betul.
0: Itu
1: iya sih.
0: Iya toh? Mm-mm. Berawal sebenarnya kalau di Indonesia karena memang gara-gara Nona sih menurutku ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadinya memang akhir-akhir ini tuh setelah Nona menurutku banyak lagi girl group yang muncul gitu. Ada Marbles.
1: Oh, oke, okay. Tapi saya enggak tahu ikuti sih actually. Karena tapi kalau yang zaman-zaman dulu saya banyak ikuti.
0: Oh, dulu.
1: Seperti apa ya?
0: Seperti itu
1: seperti princess ada enggak sih
0: princess? Itu apa weh?
1: Ada kah yang di sinetron Sedin? Ya Cherry Bell.
0: Ya kalau Cherry Bell aku tahu.
1: Bling yang saya paling ikuti itu Bling actually.
0: Barangkali fansnya dulu Bling apa sih? Blinkers. Yang penting ada crush-nya gitu loh. Yang penting ada lovers-nya. Oke.
1: Okay. Blinkholic.
0: Nah, jadi memang kalau dulu memang banyak ya grup-grup ada Seven Icons.
1: Ya, Seven Icons.
0: Itu kalau sekarang itu Seven Icons sih itu tuh kayak dia YG ceritanya. Yang so except tuh Seven Icons. Terus ada SNSD tuh Chibi, Cherry Bell.
1: Oh iya, Cherry Bell. Dia Cherry Bell. Dia SM banget.
0: Iya. Sudah.
1: Tapi kalau Blink dia masuk di mana nih, Kak? Dia YG.
0: Blink
1: JYP
0: kayaknya.
1: Karena bagus-bagus suaranya YG juga sampai bagus-bagus sih.
0: Iya. Jadi pengamat vokal kayaknya ini kita. Nah, itu tadi sempat ada yang disebut juga Blink.
1: Yes.
0: Nah, Blink juga menurutku itu salah satu girl group yang cukup eksis dulu toh.
1: Ih banget, Kak.
0: Apa? Apa sih ini?
1: Legendaris.
0: Apa kayak ini, he? Pulang mau penyiar pagi.
1: Manajer ke manajernya Blink kapan ini, Kak?
0: Penyiar pagi masih ada loh sampai jam begini, ya Allah. Nah, itu Blink apa sih happening tuh memang darinya yang sinetron
1: yes,
0: kan?
1: Putih abu-abu.
0: Nah, putih abu-abu.
1: Itu di era apa nih? Kayaknya saya SD deh, Kak.
0: Saya juga.
1: Iya, karena beda
0: jangan disebut kayaknya eranya deh. Oh,
1: iya, Kak. Itu masa-masa sekolah.
0: Iya, betul. Hmm. Itu sangat menemani kayaknya anak-anak era 2000-an yang yes. Nontonnya tuh memang masih di
1: televisi,
0: TV. Iya, betul.
1: Enggak ada pi Android sih,
0: iya, betul.
1: Ada pi gadget.
0: Pokoknya tuh kalau kelewat sama sinetron di hari itu tidak dapat mikir pembahasan di sekolah.
1: Iya, masih belum bisa diulang.
0: Iya, baru tuh tidak bisa mikir ikut nimbrung. Iya tuh tadi malam anu tuh Febi anu Iwe Gang kamu upai gitu. Aku tahu itu dulu. Pinky swear, Kitty swear, banana cherry, strawberry swear. Ya aku tahu itu sena putih abu-abu gitu. Nah, itu kalau enggak salah Mas membernya tuh ada Ivy.
1: Yes, ada Sivia.
0: Betul.
1: Ada Agatha Priscilla, Agatha sama Priscilla. Ada Febi Resanti.
0: Sama Ashila. Tapi yang Ashila enggak di anu jadi
1: enggak keluar. Belum selesai sinetron pun dia udah keluar.
0: Iya, Ashila benar. Nah, kalau yang masih sering bareng itu Ivy, Sivia, sama Priscilla.
1: Yes.
0: Mereka kan ada podcast gitu ya.
1: Kakak nonton enggak?
0: Podcastnya?
1: Iya.
0: Jujur nah, saya memang bukan tipikal orang penonton podcast.
1: Oh, oke.
0: Okay. Podcast apapun itu jarang Kak nonton gitu ya. Memang saya
1: butuh
0: yang enggak terlalu suka kalau memang dengar orang cerita gitu loh. Karena saya enggak ngerti mereka cerita apa gitu.
1: Kalau saya nonton banget, Kak. Jadi sebelum kalau kayak siap-siap Kak pagi-pagi mau ke kantor, pasti itu yang ku nonton. Karena kan durasinya kayak 30 menit, 40 menit. Jadi itu jadi nonton
0: terus kok dengar gitu ya, yapingnya orang. Luar
1: dan
0: biasa.
1: Kayak banyak-banyak juga pembahasannya jadi kayak kadang dari situ Kak terinspirasi kayak public speakingnya mereka bagaimana kan kayak talking pointnya bagaimana mereka kembangkan lagi jadi kayak itu sih
0: dari situ yang podcast-podcast gitu ya.
1: Oke.
0: Nah terus juga ini memang sudah tidak aktif nih dari tahun 2017 gitu ya kan, tapi memang ya kita kayaknya mungkin anak-anak 2000-an tidak mungkin tidak tahu lagunya gitu ya. Pasti apalagi sih mereka-mereka ini dari 2011 ya. Dan mereka juga salah satu lagu yang dikenal tuh di Putih Abu-Abu yang
1: iya itu sih yang paling
0: nah, itu pasti pasti kayaknya kalau anak-anak dulu tahu gitu ya.
1: Dan apalagi dance-nya itu loh Kak, Dewi pelajari banget.
0: Bener-bener.
1: Itu yang dikasih jadi dance battle pas
0: SD. Jadi lomba kayaknya itu. Jeng-jeng hatiku. Tapi memang sih girl group dulu-dulu tuh bervariasi Ki. Karena memang sebanyak itu girl group, boy banget group ya kan. Dulu ada Smash, ada apalagi itu X, apa sih? X-O9?
1: Kayak
0: EXO 9
1: bukan yang Korea bukan
0: gak? Bukan, ada weh EXO EX tulisannya EXO 9 pokoknya apa itu dulu lagunya di Luna siapa tuh salah
1: apa, tapi EXO. Banyak sih banyak banget dan rata-rata munculnya di sinetron juga nih Kak. Banyak di sinetron
0: banyak
1: EXO 9 Kobe Junior
0: cukuplah
1: terus ada apa lagi di
0: iya
1: ada Smash
0: betul
1: Smash sih saya paling ini Kak paling
0: iya.
1: Wah fans banget nah, kan dulu sama Smash.
0: Benar, makanya nanti kita kurang lebih akan bahas tentang si Blink ini ya dengan member-membernya, teman Pradua. Jadi pokoknya ini anak-anak 2000-an harus merapat dulu.
1: Betul.
0: Kita apa sih namanya throwback lagi.
1: Yes, kita sekalian nostalgia
0: ya. Benar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, kau mau semua siaran, saya pula mana? Bukan bertiga mau ketemu lengkap ini kayaknya. Semua pusat dunia ada di sini. Iya, informasi, ada verifikasi. Ini Anum ini moderator. Untuk menenangkan antara dua ini.
3: Penetral dia.
2: Betul. Eh, yang mana Ivy?
3: Aduh.
0: Saya Sivia mau cop, Sivia.
1: Aku Feby.
2: Feby.
3: Ini baru mau kami ambil Feby.
0: Cop Sivia.
3: Siapa saya enggak tahu.
2: Yang bikin meme-meme begitu dah, nanti pilih lagi. Oke, Blink. Dari Ale atau Ferdi, apa yang kau ingat dari Blink?
1: Putih abu-abu.
2: Putih abu,
3: tentunya.
2: Iya.
1: Tentunya. Itu ikonik banget di era 2000-an awal ya.
2: Itu kok waktu umur 4 atau 5 tahun itu? Itu kok...
3: Dia udah umur 6 tahun.
2: 6 tahun.
1: Iya kayaknya 7, 7, 8.
2: Betulan kan?
1: SD sih.
0: Udah kayak hanya SD.
1: Iya SD. Iya, itu SD. 8 tahun kan
2: SD. Iya tahu, masa SD, masa 8, masa TK. Kita kan masuk SD. Ini umur 7.
0: Iya, iya sih, betul.
1: Kayaknya 9 tahun.
3: Aku berapa ya?
1: Umur 9 tahun saya.
2: Iya,
1: kelas 3 SD kayaknya.
2: Selain Blink yang itu hari, kalau kau tahu apa
1: girl Cherry group? Bell.
2: Cherry Bell.
1: Cherry Bell itu...
2: Stop, kok Cherry Bell karena?
3: Oh, cerita belakang, beda.
2: Benar. Oke, okay. Nah itu kan Blink itu ada 5 ya. Maksudnya formasi, kita ngobrolin
1: formasi awal,
2: formasi awal ya. Mereka kan, yes, OT 5 gitu ya. Yeah. Ada Sivia, Ivy,
3: Agatha,
2: Priscilla, Agatha, Priscilla, Feby sama Ashila. Nah, itu salah satu grup-grup yang ada di Indonesia juga yang cukup kayaknya
3: famous.
2: Benar-benar.
0: Legendaris juga enggak sih? Karena
3: iya,
0: para-para kita siapa sih yang enggak tahu Blink?
3: Benar.
0: Siapa yang enggak tahu Blink?
3: Kayak biar bukan grupnya dia sahabat, pasti kayak membernya tuh terkenal.
2: Iya, benar.
0: Ada juga dua membernya yang jebolan idola Chili.
2: Oh, siapa sih? Iya.
0: Ada Ivy Alisa sama Sivia Aziza.
3: Oh, kirain Tita sama Ale.
2: Anu mau kau deh, bukan Blink, Blong. Blong kayaknya ya.
3: Blink. Blank.
2: Blank, betul sih itu, blank. Lebih ke blank memang ya. Oh, jadi mereka ada yang dari ini ya, jebolan, apa tadi?
3: Indonesia Idola Cilik.
2: Idola Cilik. Idola Cilik. Idola Cilik.
3: Agak tahu jujur.
1: Oh my God.
0: Soalnya dulu saya pernah masuk.
3: Oh,
2: iya.
0: Masuk di mimpi.
3: Percaya kan?
2: Iya, kan biasanya kalau sore-sore itu orang-orang berprestasi. Masya Allah. Baru mau dilanjut gitu ya. Untuk wawancara. Iya, ternyata bukan ya. Oke. Nah, jadi memang kalau ngobrolin girl group kita bisa lewat dari si Blink ini gitu ya. Dan walaupun memang sekarang mereka ndak aktif nih. Udah lama ya kayaknya ya. Lama nih. Vakum dari girl groupnya itu, tapi kayaknya mereka masing-masing masih terus melanjutkan
0: solo karir.
2: Karirnya sebagai yeah, solois betul. Gitu ya.
0: Ivy jadi solois, Ivy juga punya banyak album, terus Sivia juga, Priscilla juga punya. Kalau siapa? Feby kan udah jadi
2: aktris, penyetel, papain sinetron, aktris. Ya, besar
0: dan sudah kawin toh kak juga.
1: Hah? Iya,
2: sudah menikah itu kan?
1: Mereka semua udah
0: kemarin kan Ivy. Diundang
2: Ki.
3: Jujur aku kemarin agak sibuk makanya kayak ini.
1: Mereka
3: aku
1: bilang smith kayaknya.
3: Iya.
2: Ini saya MUA-nya.
3: Kan kebetulan.
2: Oh, Feby itu sudah menikah.
0: Sudah. Kalau nggak salah, suaminya tuh pejabat kah, polisi kah, atau apa gitu. Sama si Sivia Aziza juga udah nikah, udah punya anak.
2: Iya, kalau itu kok
1: Priscilla juga?
0: Enggak, Priscilla sota. Aduh.
2: Priscilla belum pitawa.
0: Mau
2: sudah nikah?
0: Belum kah? Belum.
3: Ini yang mana nih bener informannya?
2: Enggak, ini kau Priscilla mana ini kah?
0: Belum pi menikah.
1: Oh, kayaknya saya salah ini, salah
3: bersalah Priscilla.
1: Salah pernikahan ya.
0: Salah pernikahan.
1: Salah hadir undangan.
2: Polri, perwira Polri.
1: Sorry,
0: nah, itu Polri.
2: Oke. Itu Agatha Priscilla. Terus Agatha kan mantannya ini.
0: Siapa?
2: Vero.
3: Vero
2: Walando ya.
0: Iya, benar.
2: Dulu tahuannya dulu
0: lama sekali.
2: Iya benar.
0: Karena after dari Priscil dia ke Ale.
2: Sama Teh. Gina, kodong.
3: Aduh, oh, Priscil. Aduh, kok tahu sih itu kamu?
0: Sudah bilang Priscil downgrade-nya.
2: Lebih ke ini, takut saya rebutan. Rebutan di ini ya.
0: Dipilit gitu.
2: Sembaran nanggang. Terus yang terakhir.
3: Apa?
0: Jangan mute saja.
2: Bilang kan mute sendiri juga suaranya.
3: Iya.
2: Kita enggak tahu apa dia bilang gitu. Nah, yang paling terakhir paling sering muncul itu adalah ini yang bertiga ya.
3: Iya.
0: Mereka Sivia sama Priscil.
1: Ini ada podcast-nya kan, The Ketchup Club.
2: The Ketchup Club. Kita bikin yuk The Tomato Club
3: gitu. The Ketchup gitu.
2: Salah ya, The Ketchup Club. Yes. Kalian juga dengar karena Tita Bereng.
0: Aku dengar banget.
2: Jadi pembuka harinya. Yeah. Kalau dia make up gitu, prepare, dia lebih suka dengar orang yepi gitu. Yeah.
0: Bukan jadi kayak ada yang teman Niki.
2: Kalau kau Ferdi?
1: Teman makan.
3: Oh, teman makan bisa
0: supaya ada.
2: Iya, memang ada tuh tipikal orang kalau makan pakai kecap gitu.
3: Kecap.
2: Kau dengar juga
1: podcastnya
2: di kecap. Oh, masya Allah, kau.
3: Kebetulan saya editornya.
2: Tetap lawe lama-lama kok kusuruh keluar loh. Aku suruh kok keluar dari sini nah. Kau dengar apa tidak?
3: Enggak, aku tim ngedrakor kalau apa-apa.
2: Hebat, kamu ambil prepare, kau nonton, kau juga drakor.
3: Iya.
0: Tidak bisa ke saya ya, Kak.
2: Oh, dia memang tahu tidak baca subtitle.
3: Iya.
2: Nggak tahu nih bahasa Korea kayaknya.
3: Makan pun gitu.
2: Nih, annyeonghaseyo.
0: Mana ajak bicara, Kiju, berdialog, Kiju nggak masuk, Kiju.
2: Jadi pas anu dia mengerti itu, omo.
3: Oh, cinta lah.
2: Ash, gitu. Oh, gitu. Tapi berarti artinya ada memang beberapa orang tuh yang suka dengar podcast di
0: ya.
2: Kak Nindi, kalian juga. Dia biar mau kerja apa begitu ya.
3: Dengar, denger podcast. Jujur.
2: Wow. Dia scrolling tetap juga ada podcast. Jadi saya bilang, itu hari saya bingung, ibu mau dengar yang mana? Shishi mau dengar yang mana sih gitu. Ini Shishi putar podcast tapi Shishi scroll HP bilang, ya memang begitu. Saya mau dengar podcast tapi saya juga mau scroll TikTok.
1: Multitasking banget ya.
2: Multitalent banget sih itu menurutku. Selain multitasking itu multitalent karena telinganya aktif semua.
3: Iya, berfungsi kiri sama kanannya.
2: Saya enggak bisa kayak begitu.
0: Overstimulated ke kita.
2: Saya tuh ku dengar saja misalnya ada ku nonton, balas ku saya chat 1 menit ku ulangi lagi apa.
3: Jujur ya.
2: Iya kan. Nah, jadi kalau misalnya bling lagi dengerin kalian mau bilang apa?
3: Oh my god.
0: Aku jadi sedih.
2: Iya, maksudnya ini kan throwback toh. Pasti Blink itu salah satu girl group yang menemani waktu masa-masa dulu gitu. Waktu masa-masa TK aku.
1: TK
0: banget.
1: Kalau
0: kita kan udah ya, Enggi tadi kalau ke Enggi kalau Mbak Enggi emang masih TK.
3: Mbak.
2: Makasih loh. Mbak itu juga kakak Jiloe masalahnya. Kalau mau kasih kelihatan muda Kak, jangan setengah-setengah gitu. Langsung aja
3: Enggi. Ade.
2: Iya,
3: Ade.
2: Gitu.
3: Bebe.
2: Gemes gitu.
0: Gemes.
2: Iya. Ini mau panen yang serius. Menurutmu girl group atau boy group kan sekarang lagi ini
3: ngetren.
1: Iya, lagi ngetren.
2: Bagaimana menurut yang kalian di Indonesia?
3: Dari siapa nih?
2: Maksudnya kan kalau kita lihat di luar selain Indonesia. Mereka tuh jago-jago begitu ya, bikin girl group, boy group.
3: Ngedebutin ya kan.
2: Iya, mendebutkan dengan member-member yang bertalenta tuh di luar masih on top lah menurutku gitu. Nah, gimana kalian menurutnya kalian sekarang dengan bermunculan juga di Indonesia? Apakah I-pop akan
1: kembali
2: grup-grup ini, apakah kita akan kembali punya bias di Indonesia? Nah, siapa Meng? Dari siapa dulu deh? Ladies first.
3: Ferdi.
2: Coba Meng, kau dulu Ferdi.
1: Kalau grup-grup sekarang tuh ini belum ada yang ngalahin grup-grup yang ini.
3: Pasti
1: dulu.
3: Pasti Nona.
2: Dulu.
1: Iya, yang era Cherry Bell.
2: Iya.
1: Belum ada yang bisa ngalahin ininya, vibes-nya.
2: Vibes Indonesia banget ya juga dia.
1: Sekarang kayak apa ya? Belum yang mereka keren. Jujur keren. bertalenta.
2: Iya.
1: Tapi mungkin promosinya kali ya yang
3: kurang digenjot.
0: Iya sih, di komen netizen bilang kayak promosinya siapa Nuna ya?
3: Nuna. Marbles kayak, juga.
2: Nuna.
1: Ada juga kemarin yang vibe-nya hampir mirip Cherry Bell
2: tapi.
3: Marbles.
1: Bukan ada yang satu.
3: Starbee.
1: Starby. Satunya lagi?
3: Hourglass.
1: Lagi satunya?
2: Yang mana ini?
3: Nah, masalahnya kayaknya Starbeach yang sering kudengar juga sama Glass. Yang kayak yang bintang awalnya itu, yang anunya. Yang anak kecil ya?
2: Bintang
1: ada lupa saya. Bintang
3: ada membernya itu memang anak kecil.
2: Oh iya.
1: Kemarin ada vibe yang vibe-nya mirip Cherry Bell tapi mungkin karena promosinya kurang dari agensinya
3: makanya redup.
1: Ini iya udah enggak kelihatan sekarang.
2: Memang tahu itu di agensi itu sangat berpengaruh
3: sih gitu. Memang ya, gitu lebih sih. Ke promosinya mereka gimana.
0: Padahal mereka aja keren memang loh. Nuna memang karena agensi.
2: Nona. Kok di grup Korea-Korea di Nona.
3: Duda.
2: Nona. Siapa tadi temen Duda? Siapa? Bahayanya. Nona.
0: Karena mungkin agensi besar juga karena
3: iya, tentunya
0: 88 Rising ya.
2: Iya, XX Rising benar. Kalau itu memang dia masih maksudnya dia tetap menyelipkan tahu unsur Indonesia. Tapi memang untuk pasarnya memang standard dia global nih.
3: Benar.
2: Ya. Jadi kalau memang mau cari yang benar-benar Indonesia ya memang tahu seperti yang bilang Ferdi belum ada ya yang kayak dulu versi yang, kayak Cherry Bell gitu kan emang full bling of Indonesia gitu.
3: Bling, iya, gitu. Anunya apa liriknya
2: pasar,
3: pun
2: iya.
3: Liriknya pun bener. 90% Indo iya. Dan 10%-nya itu English
2: iya,
3: doang
2: gitu. Iya, benar. Jadi memang kalau yang dimaksud mungkin Tofir adalah memang untuk pasar Indonesia only gitu.
3: Yep.
2: Itu yang belum ada ya untuk sekarang gitu.
1: Kalau yang internasional kan ini ada Nona.
2: Iya benar. Kalau itu
1: kalau Nona sih wow.
2: Iya, itu sudah kayaknya iya, memang kalau mau bikin girl group lagi at least standarnya kayak standar Nona.
3: Yeah.
2: Kalau mau melebihi lagi maksudnya lebih oke lagi ya enggak ada masalah gitu itu. Cuman sekarang, standarnya Nona iya, sih.
0: Yang ku tahu girl group sekarang tuh cuma Nona Ji.
2: Saya kemarin
0: saking
2: tahu
0: ininya ini. Yang Marbles. Dari Indonesia ya.
2: Eh tapi ada juga cowok loh.
3: Yap itu dia. Itu namanya itu? Sin.
2: Oh Sin.
1: Ini vibe-nya seru loh.
2: Iya kayak gitu.
3: Jujur kemarin kan dia baru debut tuh dua lagu Up sama Morning Boy. Dan itu aku suka karena bisa dibilang kayak dia melokal banget vibe-nya.
2: Tapi liriknya?
3: Walaupun liriknya campur juga si mix gitu.
2: Kemarin aku sempat kalian gak tau nah ini apakah boy group yang sama sih. Tapi dia tuh kayak lihat Ki Curtis gitu ya.
3: Iya. Dia Hatsnya 4 orang.
2: Iya. Ya, apa sih?
1: Enggak ada apa-apa.
3: Apa sih?
1: Tapi memang sih Kak.
2: Iya, kemarin ada aku lihat itu.
3: Jujur aku suka karena dia juga MV-nya kemarin itu dia enggak terlalu yang gimana-gimana ya Kak. Dia itu masih melokal dan dia kayak syutingnya ya di tempat-tempat yang
2: terbuka kalau misalnya kayak di tetangga-tetangga atau apa.
3: Iya, dia malah kayak vibe-nya malah Thailand pop gitu.
0: Tapi saya takut Kak cringe kalau kayak terlalu mengikuti yang luar jadi saya jarang Kak nonton sih.
3: Yes. Tapi jujur aja. Ini musiknya bagus. Menurut bagus aku ya kayak bagus. Hype gitu. Bagus karena dia enggak terlalu energik musiknya.
0: Dan tidak cringe ya?
3: Iya. Karena dia masuk lirik Indo, masuk juga kayak lirik Inggrisnya. Jadi kayak
0: tapi suaranya mix-nya bagus.
3: Bagus, jujur bagus suaranya.
2: Kalau suara sih kurasa dari Indonesia.
0: Berarti dari segi promosi kali ya yang
2: promosi memang harus lebih gacor lagi kayaknya untuk
3: kayak Marbles itu kan berpotensi Kak sebenarnya.
2: Iya, lagunya bagus-bagus loh sebenarnya. Tinggal gimana caranya mereka nge-up aja gitu ya.
3: Karena yang terakhir ini Catch Me ya kayaknya kalau enggak salah itu bagus.
2: Iya itu. Kau dengar juga itu. Oke deh, pokoknya all the best ya buat girl group, boy group yang ada di Indonesia. Yes, siapa tahu kita juga bisa melampaui K-pop yang
3: ya sebenarnya emang
2: walaupun itu kayaknya memang kita harus mengejar
3: jauh.
2: Iya, mengejar banget, tapi siapa tahu kita enggak pernah tahu who knows gitu ke depannya. Siapa tahu besok-besok dipanggil Miki.
3: Amin.
2: Kakak gitu ya. Jadi bukan Minuna gitu ya. Jadi kakak gitu. Yes. Oke. Jangan kemana-mana ya teman-teman Proda. Nanti kita balik lagi. So stay tune terus di Proda FM.
3: Teman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga, bangga buatan Indonesia.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumara, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Kepo itu gila urusan.
1: Pengen tahu urusan orang.
2: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
3: Kalau saya kan kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.

0: kondisi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, apa yang dimiliki oleh teman kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan, selalu ingin tahu siapa pacar baru kita, atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.
1: Komen komennya sar.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selalu tadi kita udah rehat untuk azan maghrib ya. Balik lagi barengan sama Enggi nemenin kamu di sore ceria sampai kurang lebih di jam 8 nanti nih. Jadi kita bakalan seru-seruan bareng lagi. Jadi kayaknya memang kalau jam-jam begini sebenarnya enggak terlalu macet nih enggak sih kalau di jalan teman Pro 2. Biasanya sih memang kayak antara di jam 4 ke maghrib-maghrib. Nah itu Mi, sarangnya Mi macet. Oh my god, tolong. Tapi kayaknya kalau jam-jam begini aman Mi lah, nggak yang semacet sore tadi. Kayaknya ya, setauku sih kayak gitu. Soalnya kalau yang kayak kulewati sih memang kalau jam begini biasanya enggak. Karena biasanya juga orang tuh kalau kayak menghindari macet, dia pulangnya nanti setelah Isya Pi atau dekat-dekat Isya. Pokoknya lewat maghrib lah begitu ya, biasanya ya. Jadi ya pokoknya yang lagi ada di jalan juga hati-hati teman Pro 2. Jangan balap-balap. Pokoknya selamat sampai tujuan, itu yang paling penting, oke? Okay? Jadi ditemenin sama Enggi sampai di jam 8. So don't go anywhere, stay tune only on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Hari Selasa nih teman Pro 2, waktunya kita ngobrol di lokal indie ya. Jadi hari ini tuh mau Kak bahas sesuatu yang memang kayaknya sering kita temui, tapi kadang tuh belum disadari gitu ya, betapa besar pengaruhnya di dunia indie ini teman Pro 2. Nah, jadi kita bakal ngobrolin tentang gigs kecil. Nah, jadi kayak pernah enggak sih merasa gitu teman Pro 2 pergi ke mungkin ke sebuah acara musik di kafe kecil ya kan, di mungkin kayak ruang komunitas atau venue sederhana, terus kayak ada band yang sebelumnya belum pikir pernah dengar, tapi ya ternyata musiknya oh kayaknya ternyata bagus ya lagu-lagunya gitu, tapi enggak pernah Pak dengar ini bandnya gitu. Nah, mungkin memang panggungnya enggak besar sih, tapi bisa kayak menyihir gitu ya kan, dengan tata lampunya mungkin yang memang cukup sederhana ji ya kan, jumlah penontonnya juga enggak sebesar atau enggak sebanyak di konser-konser yang mungkin sudah ada di stadion gitu ya kan. Nah, tapi justru teman-teman, tempat-tempat seperti inilah sebenarnya tuh banyaknya musik lokal yang mulai membangun perjalanannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seberapa besarkah sebenarnya dampak dari gigs kecil untuk perkembangan musik lokal? Apakah acara dengan penonton yang tidak terlalu banyak tetap bisa membawa perubahan kah atau tidak gitu? Nah, hari ini kita bahas bareng tentang gigs kecil tapi punya dampak yang besar. Jadi kalau misalnya dengar kata konser gitu ya, mungkin yang langsung terbayang adalah kayak panggung yang megah, penonton ribuan gitu ya, layar LED yang besar, musisi terkenal ya, padahal perjalanan sebuah band itu enggak selalu dimulai dari panggung sebesar itu ya kan. Jadi banyak memang musisi lokal tuh yang butuh gitu ya teman Pro 2 ruang untuk memperkenalkan lagunya gitu, mencoba materi baru, membangun juga yang namanya kepercayaan diri. Nah, itu semua dimulai dari hal-hal yang kecil dulu dong ya kan, dan bertemu langsung dengan pendengarnya, dan gigs kecil itu bisa menjadi salah satu ruang. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada yang mau request juga lagu indie favoritnya, boleh aja ya ke WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga ke Instagram @rri_pro2makassar.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Kita menemukan Pro2 di Pro2 Indie Lokal, dan kita masih ngebahas soal gigs kecil gitu ya. Jadi kalau ngobrolin soal gigs kecil gitu untuk mungkin band-band yang baru merintis ya, teman Pro2, biasanya pengalaman tampil di depan 30 atau 50 orang gitu yang betul-betul bisa menikmati musiknya mereka, itu bisa jadi salah satu langkah yang penting gitu, dan bahkan dari sana mereka mulai membangun pendengar gitu ya, punya teman kolaborasi gitu, dan juga memperluas jaringan gitu teman Pro2. Jadi memang kesuksesan itu kesuksesan sebuah gigs itu ya tidak selalu harus diukur dari seberapa banyak orang yang datang gitu. Bisa jadi ya satu penonton yang pulang bawa cerita tentang band baru yang dia dengar, itu justru itu bisa kayak menjadi awal gitu ya dari perjalanan panjang musisi tersebut gitu ya teman Pro2. Nah, terus siapa nih kira-kira yang bisa menghidupkan gigs? Nah, sekarang kita lihat dari sisi lainnya. Sebuah gigs itu tidak hanya kayak berjalan karena ada band yang mau tampil gitu ya kan, tapi juga ada banyak pihak yang bekerja di balik layar. Pertama ada promotor independen gitu ya kan, atau penyelenggara acara lah gampangnya. Dan mereka biasanya memang mengurus mulai dari konsep acara, cari band, ngatur jadwal, persiapan kebutuhan. Mereka biasanya memang mengurus mulai dari konsep acara, cari band.

gitu ya, mempertemukan musisi, mendukung penjualan tiket, hingga membangun hubungan antar pelaku musik dan tentu saja ya penonton gitu. Kehadiran penonton bukan cuman soal memenuhi ruangan, tapi gimana mereka tuh connected gitu loh teman Pro 21 sama lain, antara band dan juga pendengar gitu. Artinya gigs adalah kerjasama ya teman Pro 21 antara musisi, promotor, venue, komunitas dan penonton gitu. Jadi ekosistem musik lokal tuh bisa punya kesempatan lebih besar untuk berkembang

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing.

gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos, mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Al. Dan tadi kita udah ngobrolin soal gigs kecil ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita ingat itu adalah panggung boleh kecil, tapi kesempatan yang lahir dari panggung kecil itu tuh sebenarnya bisa sangat besar gitu ya, teman-teman dua. Jadi kayak sebuah gigs itu mungkin kayak hanya berlangsung beberapa jam, tapi dari acara itu sebuah band tuh bisa menemukan pendengar pertamanya mungkin gitu ya, dan seorang promotor bisa membangun jaringan. Sebuah venue juga bisa jadi rumah bagi komunitas, dan pastinya penonton bisa menemukan musik yang menemani perjalanan hidup gitu ya, teman-teman dua ya. Jadi kalau misalnya next time kita lihat ki poster gigs lokal di sosmed, jangan buru-buru di skip. Nah, siapa tahu band yang nanti kalian bakal nonton hari itu akan jadi band favoritnya di masa depan gitu. Jadi jangan lupa teman-teman Pro 2, kita harus terus dukung musik lokal, hargai proses di balik setiap pertunjukan, dan juga beri ruang bagi musisi independen untuk berkembang gitu ya. Dan yang gue udah harus pamit karena udah hampir jam 8. Terima kasih banyak teman Prodo buat kamu semuanya udah nemenin Nindi dari sore tadi, dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Nindi. Tapi sebelum itu, nanti seperti biasa kita akan mendengarkan dulu music live chat langsung dari Prodo Jakarta. So, Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye bye.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya benar. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh, salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian
1: alias salah satu personal dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja.
0: Aduh.
1: Nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OOT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
0: Asik, asik.
1: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
0: Calon tong.
2: Oh bukan,
1: salah. Ada Om Yeri.
0: Om Yeri.
3: Halo, asik.
1: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
3: Ini kalau di
1: YouTube nunjuk ya? Udah gak usah
0: ngomong. Sorry.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Baik. Gimana baik, kabarnya ya? Sehat semua?
1: Luar biasa.
0: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
0: Ya, eh. Oh, ini. Akang,
3: lagi sekalian lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
0: Asik.
1: Gitu kan?
0: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
0: Iya. Gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulek.
0: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
0: Terakhir
1: sama
0: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang lagi proses EP. Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
3: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
1: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
0: Kejar tayang ya.
3: Kepaksa.
0: Bukan. Oh, padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kayak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
0: Di apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
0: Waduh.
1: Ya. Seru.
0: Asik banget ya,
1: bener.
3: Iya nanti datang ya.
0: Boleh dong. Siap.
1: Laksanakan.
0: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Lagi masih kuat ya?
1: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
3: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
1: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab ya sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Bener.
3: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih. Iya.
1: Gokil.
0: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
0: Bener.
1: Tetap berkarya ya Om.
0: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
0: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya T5 ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu, ini gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa, nggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
0: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
0: Benar, itu penting. Itu
1: penting.
3: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
0: Iya. Yeah.
3: Project Sale ini me time-nya gue lah.
1: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
0: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
0: Siaran di mana kayak biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
0: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
0: Benar.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Benar.
3: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Diva sendiri kan orang udah matok makemnya gitu. Bosnya Diva musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di alias itu gitu.
1: Iya, benar-benar seru nih.
3: Seru-seruan.
0: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
1: Iya, paling beda.
0: Paling beda gak sih?
3: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa
1: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih remaja gitu
3: masa remaja.
0: Om Irinya lupa.
3: Iya kemakan usia
0: benar.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Iya.
3: Cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
0: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
0: Jangan sampai.
3: Nah itu.
0: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
0: Ambil kesimpulan cepet banget, Amir. Segitu
1: cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
3: Iya, benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana? Nah,
3: gini. Enggak, jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu, aku gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan
3: jam segitu biasanya.
0: Oh.
3: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu atau abis lagi disputus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja kemalam tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai aku kosku ya gitu.
1: Bener. Mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba.
3: Bengong. Tahu-tahu
1: ya.
3: Air mata netes.
1: Ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
1: Benar.
3: Iya sih, biasanya capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
0: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
0: Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
0: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: MLC
1: Music Life Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri. Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya, Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya. Keriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue lebih jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang, gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafol. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri, ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Jauh untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Bukan pinjem 100 ya.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Oke.
0: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya, orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar, kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya, benar.
1: Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndaro Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan,
2: asik ya.
1: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
0: betul.
2: Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya.
0: Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, DX Boy, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Serius, ada mood test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Kelingan mantan.
1: Iya.
2: Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang sebenarnya nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas tuh Enau itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kacau. Kayak perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin boleh.
1: Aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya? Gitu.
2: Di Winamp.
1: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya?
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
2: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
3: Iya,
1: ada
3: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
3: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
3: Kalau di Five Man di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
3: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
3: Ada.
1: Ada ya. Ada.
3: Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
3: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
3: gitu.
1: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
3: Iya. Gitu. Iya memang. Kalau nggak salah gue pernah bilang ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
3: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
3: Terus Mas Faris era.
1: Faris era.
3: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
3: Gitu
1: iya
3: sekarang.
1: Iya sih.
3: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
3: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin. Atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
3: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
3: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
3: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI yang gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
3: ceritanya
0: luar
3: biasa.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
3: Tadinya gue mau ngikutin anak nyanyiin sih, cuman ternyata aduh, kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan dong. jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue ngedengerin tadi, Senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
3: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsepnya gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
3: Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
3: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
3: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
3: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
3: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
0: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik itu?
3: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
3: cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
3: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling menopang.
3: Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
3: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
3: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
1: Benar. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
3: benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
3: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
3: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
3: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
3: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
3: Iya, benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
3: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau ada siklusnya, ada siklusnya.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
3: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagunya. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali.
1: Benar-benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
3: dia masukin semua sekarang dan tiap eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah,
3: mereka,
1: parah.
3: Mereka, parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
3: Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, ya kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
3: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
3: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
3: Tergantung, iya, karena kan. Menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
3: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
3: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul.
3: Benar, kan? Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Maksud gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
3: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
3: yang, AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
3: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Pemirinya bingung ya kita gimana ya? Pemirinya bingung kita harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform om ya.
3: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali om ya.
3: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
3: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua.
1: Tua kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
3: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
0: Edita mau pamit,
1: dan juga
3: saya pamit juga ya, Ritiva.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini nemenin kamu di malam hari ini, di hari Selasa ya, lebih tepatnya dimana hari ini aku bakal temenin kamu seperti biasa sampai mau jam 12 nanti. Dan untuk hari ini seperti biasa juga di jam 9 ini teman Pro 2 ya, aku bakal ngawal malam kamu dengan info komunitas. Jadi buat kamu yang anak komunitas banget, yang merapat, aku temenin kamu sampai mau jam 10 nanti bahas-bahas komunitas.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

nih dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena bahasnya komunitas, pasti sebuah komunitas tidak luput dari seorang pemimpin gitu. Tapi apakah kamu tahu bedanya pemimpin komunitas dan pengelola organisasi? Nah, ini kedua hal ini biasanya sering disamain, tapi ternyata punya makna yang beda. Habis ini kita bahas satu-satu untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ada paket nih, sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevone meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

96,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Apa sih bedanya teman Padua ya di dalam sebuah komunitas itu antara pemimpin dan pengelola organisasi? Jadi kita pahami dulu. Jadi dalam sebuah organisasi, kelompok atau komunitas itu kepemimpinan dan pengelolaan itu sering banget dianggap sebagai dua hal yang sama. Nah, seseorang yang memimpin katanya dianggap tuh bertanggung jawab mengatur anggotanya, membagi tugas, memastikan kegiatan berjalan dan mencapai tujuan yang udah ditentukan. Tapi ketika berbicara tentang komunitas, pendekatannya tidak selalu cukup karena komunitas ini punya karakteristik yang berbeda dari organisasi pada umumnya. Nah, kalau misalnya organisasi ini cenderung dibangun berdasarkan struktur, tanggung jawab dan tujuan yang terukur, maka komunitas sering tumbuh dari kesamaan minat, nilai, pengalaman atau rasa yang dimiliki di anggotanya. Nah, perbedaan ini yang membuat kita bisa tahu tuh bedanya cara memimpin komunitas itu memang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan cara mengelola organisasi. Jadi komunitas nggak hanya membutuhkan sistem yang berjalan dengan baik, tapi ternyata juga butuh hubungan yang sehat, keterlibatan anggota, dan juga alasan yang membuat seseorang ingin tetap menjadi bagian di dalamnya.

tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: tiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

0: lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Tahu enggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa?
0: Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar enggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang. Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
1: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Selamat malam, terima kasih sudah nemenin aku di malam hari ini. Semoga kamu suka ya dengan lagu-lagu pilihan yang udah disiapin tadi. Nah, masih ada lagi nih sesinya di jam 11 sampai jam 12 itu lagu-lagu enak juga. Kalau tadi pilihan aku, nah sekarang ini pilihan dari musisi director kita yang Gisa Cihelian. Saya jadi song. Aku sekalian pamit juga ya, selama 1 jam ke depan kamu akan ditemani lagu-lagu enak. Aku pamit, sehat-sehat terus dengan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. By the way, besok malam ketemu aku.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, gantian sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki. Namun tetap saja ada orang yang berkata, "Bapak dan anak yang bodoh, masa punya keledai tidak digunakan sama sekali?" Karena perjalanan sudah hampir sampai, bapak dan si anak menghindari komentar orang, lalu gantian berdua menggotong keledai tersebut di punggung mereka. Orang-orang yang berpapasan terheran-heran. Mereka pun berkomentar, "Dasar edan, dunia terbalik. Keledai kok menunggangi manusia sih?" Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan "Insya Allah bisa." Ataukah Anda akan menjadi pemenang yang semua hal terasa sulit? Hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda untuk terus maju.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, gak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Gak lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pulalah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pradera dari Makassar, teman terbaik kamu. Halo, sepada teman Pradera, selamat pagi. Wih, sudah hari Rabu lagi, gak berasalnya di kayak tiba-tiba sudah di hari Rabu, besok Kamis, Jumat WFH, Sabtu Minggu libur, best. Anyway, teman Pradera, gimana kabar tak hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ji gitu ya kan. Ya, apalah yang terjadi semalam, apa yang membuat jadi overthinking semalaman, lupakan mi dulu ya kan, simpan mi di kamar baik-baik. Kita lanjutkan lagi kehidupan tak, karena ya kita ini adalah semua perintis ya, bukan pewaris gitu. Jadi harus betul-betul berjalan dengan kaki ini sendiri gitu ya, teman Pradua ya kan. Jadi jangan mikir berharap banyak dari orang-orang yang mungkin bisa saja menyakiti kita. Cie. Jangan dulu membahas itu, tapi betulan seriously. Jadi benar-benar harus bisa berdiri di kaki kita sendiri, karena ya yang bisa kita andalkan hanyalah diri kita inilah ya, teman Pradua. Oke. Okay? Dan barengan sama Enggi lagi menemani kamu, teman Pradua. Kemarin saya temani di sore ceria ya, sekarang udah di sepada lagi, pagi-pagi udah ada di kantor. Wah, pokoknya all the best juga for me hari ini ya teman Prado, karena saya harus MCO, oversharing, TMI hari ini ya, TMI. Jadi pokoknya jaga kesehatan juga teman Prado, enggak lupa selalu keingatkan bahwa bisalah diperhatikan bahwa memang sekarang udara di Makassar juga tuh kurang baik ya. Jadi jangan lupa pakai masker teman Pradua, karena memang ya itulah dari akibat karhutla gitu ya. Kayaknya bukan cuma dari Kalimantan, tapi memang di Sulawesi juga ada beberapa titik gitulah. Jadi usahakan pakai masker, karena takutnya kita malah kena sakit pernafasan atau apapun itu gitu ya, flu dan lain-lain yang mungkin penyebabnya dari udara yang kurang baik ini. Oke, okay? Dan barengan sama yang di Semada sampai di jam 10 nanti kita seru-seruan bareng. So jangan kemana-mana teman produksi, itu terus di Pride FM, teman terbaik kamu.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.

No mellow-mellow ya teman Pradua ya. Jadi happy-happy gitu. Happy-happy. Anyway teman Pradua, mudah-mudahan pagi hari ini ya Adem yang sudah segar gitu ya. Mami berangkat kerja, sekolah, ngampus ya kan. Adem dengan kopinya, teh, atau susu, sereal, dan lain-lain gitu ya. Dan sama juga plus HP-nya yang sudah 100% Mi. Tapi mudah-mudahan juga yang punya atau owner HP-nya ini ikut full energi juga pagi-pagi ya teman Pradua. Anyway, ngobrolin soal HP, siapa yang biasa punya kebiasaan cas HP-nya sebelum tidur? Ayo, angkat kaki. Nggak ada angkat tangan ya. Terus kayak ditinggal Mi sampai pagi begitu ya, siapa ya. Jadi kayak malamnya, oh ku cas memang Mi HP ku deh, tidur Mak, bangun besok pagi wuh 100% Mi praktis. Best kayaknya ya. Jadi kayak tidur Ki, HP tak ikut, tapi HP tak kerja Ki gitu ya, ya. Tapi pernah nggak sih teman produk kepikiran sebenarnya amankah ngecas HP semalaman ya kan? Ada yang bilang kalau jangan karena cepat Ki baterai HP itu tuh rusak gitu ya. Ada yang mungkin juga takut HP-nya kayak panas. Ada yang kayak chill, kayak santai aja Mi gitu ya. HP sekarang itu tuh smart-smart alias pintar-pintar gitu ya, alias pintar-pintar ya teman-teman. Nah, pagi ini kita sedikit bakal ngebahas kebiasaan sejuta umat ini teman-teman ya kan, ngecas HP semalaman. Apakah itu berbahaya atau ternyata selama ini kita kayak kebanyakan mitos sih gitu ya kan. Nah nanti aku bakalan bahas nih teman Pradua setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi kita kenalan-kenalan dulu lah gitu sama apa yang bakalan kita obrolkan pagi hari ini ya. Jadi kalau misalnya yang tadi malam ini nacas memang Mi HP-nya terus nalit 100% Mi, terus dengar ini kayak apakah ini akan menjadi awal yang baik atau buruk. Nah ini kayaknya harus lebih cepat ditahu makin bagus juga gitu. Jadi kan tidak ada salahnya buat kita tahu. Jadi mungkin kalau misalnya it's bad bisa kita hindari, kalau it's good ya dilanjutkan aja, atau mungkin ada beberapa catatan. Pokoknya nanti kita bahas bareng-bareng ya. So, jangan kemana-mana, sini terus di Spada barengan sama Enggi pagi hari ini.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Jadi, kalau mau kibahas soal nge-charge handphone semalaman, itu harus mulai dulu dari pertanyaan yang paling mendasar. Kayak misalnya kalau HP sudah 100% tapi chargernya masih terpasang sampai pagi. Nah, apakah baterainya itu terus diisi tanpa henti? Nah, jadi sebenarnya jawabannya tidak sesederhana itu ya teman Pro 2. Karena HP yang modern umumnya itu katanya tuh punya sistem pengelolaan pengisian daya. Jadi ketika baterainya sudah penuh, pengisian itu akan dikendalikan dan bisa berhenti sementara. Tapi diatur kembali sesuai kebutuhan dari handphonenya itu gitu. Jadi bukan berarti begitu baterainya 100% listriknya terus masuk dengan kecepatan penuh sepanjang malam gitu ya. Tapi bukan juga berarti kebiasaan ngecas semalaman itu sama sekali tidak punya dampak ya teman-teman dua. Karena memang baterai itu kebanyakan menggunakan teknologi lithium ion ya, dan baterai yang jenis ini tuh akan mengalami penurunan kapasitas secara alami seiring waktu dan juga pastinya kayak siklus pemakaian tak gitu ya. Dan suhu panas dan juga terlalu lama pada kondisi baterai penuh itu bisa ikut mempercepat penuaan dari baterai dalam kondisi tertentu. Artinya sebenarnya masalahnya tuh bukan sekedar kayak berapa jam ki cas kini HP, tetapi juga kayak suhu dari perangkat, kondisi baterai, kualitas charger, dan kayak gimana ki pakai HP tak sehari-hari gitu ya kan. Nah, terus teman Pro 2, ini ada juga tentang beberapa kayak mitos, fakta gitu ya. Misalnya mitosnya itu adalah kalau HP di cas semalaman baterainya pasti kayak pasti rusak gitu ya. Sebenarnya itu mitos ya. Memang ngecas semalaman itu tidak otomatis bikin baterai rusak, karena HP modern itu tadi punya sistem pengaturan pengisian daya gitu ya. Tapi kebiasaan membiarkan baterai penuh dalam waktu lama dan kondisi panas ya itu bisa mempengaruhi baterainya gitu ya kan. Nah, terus biasa kayak kalau HP yang dicas sambil ditaruh di bawah bantal itu kayak aman-aman ji gitu ya. Nah, ini kalau yang ini tuh jangan dianggap sepele. Karena bantal dan selimut teman Pro 2 ya, ini for your information, itu bisa menghambat pelepasan panas ya kan. That's why kenapa hindari mengecas HP di bawah bantal, di atas kasur yang tertutup selimut, atau di tempat yang bikin perangkat charger perangkat dan chargernya itu kepanasan. Takut kusen meledaps gitu ya. Bahaya teman Pro 2. Terus juga kalau baterai sudah 100% HP tuh harus katanya langsung dicabut gitu ya. Ya enggak perlu juga panik ya kan. Tapi memang mencabut setelah selesai mengisi daya bisa membantu mengurangi waktu baterai itu berada dalam kondisi penuh gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau kejaga baterai health itu dalam jangka panjang gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau dari sisi listrik sebenarnya juga itu bakalan boros. Sebenarnya lebih ke bahaya juga teman-teman kalau misalnya itu tadi ya panas terus meledak sedangkan kita enggak sadar itu karena lagi nyenyak tidur. Nah, itu adalah sisi bahayanya.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Jadi intinya adalah sebenarnya kesimpulan dari soal cas HP semalaman, ya memang mungkin di perangkat modern umumnya tidak otomatis merusak baterai, tapi panas berlebihan, kebiasaan membiarkan baterai penuh, nah itu bisa mengurangi pastinya kesehatan baterai seiring berjalannya waktu gitu ya. Jadi mulai sekarang mungkin lebih kayak biasakan misalnya cas HP di tempat yang juga punya sirkulasi udara yang baik, gunakan charger yang aman ya kan, manfaatkan juga fitur optimasi baterai kalau misalnya tersedia. Dan satu hal lagi, jangan pernah cas HP di bawah bantal, nah cuma karena stop kontaknya jauh, no ya. Jangan sampai HP-nya penuh tapi kita malah bikin situasi yang beresiko. Itu dia ya teman Prodo. Oke, dan jangan kemana-mana, nanti teman Prodo seperti biasa ada lagu pilihan kamu juga yang bakal menemani kamu di jam 7 ya sampai di jam 9 nanti. So jangan kemana-mana, sini terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

Balik lagi teman Pradio, masih di 96,8 FM Pradio dari Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi teman Pradio, dan waktunya lagu pilihan kamu. Ini waktunya Mi untuk ngevote, ngevote, ngevote, ngevote gitu ya. Dan seperti biasa ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara yang sudah disiapkan pagi hari ini untuk menemani ya teman Pradio. Tapi anyway, bagaimana keadaan jalan, aman jika ini karena udah masuk di jam yang cukup, harusnya orang-orang sudah banyak mulai beraktivitas gitu ya, mau Mi pergi ke kantor, ke sekolah dan lain-lain. Jadi memang biasanya jalanan agak lebih sedikit macet ya daripada jam biasanya teman Pradio. Tapi mudah-mudahan gak terlalu macet di pagi hari ini, dan juga please jangan ngebut-ngebut, jangan terburu-buru ya teman Pradio. Kalau mau berangkat itu jangan lupa doa juga biar selamat sampai tujuan gitu. Itulah yang paling penting gitu ya. Jadi semangat buat semuanya menjalani hari Rabunya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada drama-drama, oke? Dan langsung aja deh teman Pradio, kita langsung spill Mi ini lagu pilihan kamu yang sudah aku siapkan, oke? Kita ke lagu yang pertama dulu, ada Adrian Halif di Pabarus Kualat.

Walat harus begitu kayaknya deh. Oke. Terus juga teman produser, setelah ada Adrian Halif barengan sama Dipa Barus, next kita punya The Fate of Ophelia Taylor.

lupa langsung ngevote ya. Ini Swifties, para Swifties langsung vote lagu The Fate of Ophelia ini, oke? Okay? Terus juga next aku punya Maranjola barengan sama Rai Putra, Kawin Lari.

Dipset kayaknya udah mau rilis album deh kalau nggak salah ya. Soalnya aku ngeliat di grup-grup WTB tuh udah ada apa sih namanya format-format jajan albumnya gitu ya. Semangat ya. Semoga jadi kesuksesan besar juga buat Longshot ya. Dan caranya sama teman Pro 2, kalau misalnya mau ngevote lagu pilihan kamu ya, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Prodi 2. Dan waktunya update lagi informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa kita lansir dari bmkg.go.id. Kita ke beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan dulu yang hari ini diperkirakan itu cerah, teman Prodi 2 ya. Ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, terus juga ada di Bone, Maros, Pangkep. Kita ke Sopeng juga sama teman Produa, Wajo, Sidrap, Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, terus juga Toraja Utara, Kota Makassar dan juga Kota Palopo ya. Itu hari ini diperkirakan cerah teman Produa. Makassar cerah ya Allah. Kapan hujannya? Itu pertanyaannya. Semoga cepat-cepat, kasihan karena panas banget seriusan, apalagi dengan udara yang kurang baik gitu ya, kurang bagus sama produk, kayaknya hujan yang bermanfaat sangat kita rindukan gitu ya. Terus untuk di beberapa kabupaten kota juga ada yang berawan, itu kayak di Kota Parepare, Luwu Timur, terus juga ada di Baru. Nah untuk hari ini itu diperkirakan berawan. Nah terus buat rakyat Pinrang, warga Pinrang, apa ini kita di Pinrang kak gitu ya, perakiran cuacanya. Nah untuk hari ini itu diperkirakan akan turun hujan ringan, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ringannya bermanfaat buat warga Pinrang dan sekitarnya gitu ya. Oke, dan informasinya bisa kamu update secara berkala aja teman Prodi 2 lewat bmkg.go.id ya. Siapa tahu nanti kamu mau update lagi kira-kira jam segini apakah ada perubahan atau tidak, boleh langsung ke websitenya aja.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama Enggi di pagi hari ini ya. Ini kita mau update lagi seperti biasa informasi lalu lintas teman Pro 2. Karena setelah tadi kita udah update untuk perakiran cuacanya ya, ndak afdol kayaknya kalau ndak update ke juga informasi lalu lintas teman Pro 2. Nah, langsung saja ini kita ke daerah ada di depan BTP teman Pro 2 yang mengarah ke Makassar. Lumayan ya, lumayan padat pagi hari ini dan mudah-mudahan enggak terlalu macet jelas, tapi memang cukup padat nih teman Pro 2, rame sekali ya. Terus flyover bawah di Petarani ini masih kayaknya harusnya sih aman ya, ini soalnya CCTV-nya agak di YouTube-nya agak ngadat ya. Terus juga nih teman Pro 2 ada di mana lagi, ada simpang 5 bandara yang hari ini pagi ini kelihatan lancar-lancar aja ya, tidak begitu ada kepadatan yang berarti berartinya nih kayaknya memang ini di depan BTP agak lumayan padat sih teman Pro 2 ya. Jadi yang ada di depan BTP semangat ya, mudah-mudahan cepat lancar lagi arus lalu lintasnya ya. Terus di Urip Sumoharjo dekat jembatan penyeberangan ini ramai tapi masih lancar teman Pro 2. Terus juga di Sudirman kayak gitu juga ya, sama dia masih lancar-lancar aja tapi memang cukup ramai teman Pro 2. Dan ini yang biasanya juga macet, jembatan Barombong. Nah, warga Barombong mana suaranya? Ini juga rame teman Pro 2 dan sedikit lumayan agak ada kepadatan ya. Dan memang walaupun udah ada petugas bapak-bapak di sub semangat nih ya mengatur lalu lintasnya, tapi buat pengendara juga jangan egois gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga pengendara lainnya dan juga arahan dari petugas yang ada di sekitar situ. Oke? Alright. Nah, itu dia teman-teman juga informasi dari Kominfo Kota Makassar. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena kita masih panjang banget pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap